0: a kanaka.
1: Ka ako o. No leila hoahana ka ako i ke i hu olelo hou, he hu olelo kahiko no na ea ka ale, hoahana nui ia i ke
0: ai, hoalaha hou.
1: Oia, e hou mau ka ako, e mai ka leo ki e ki e nahi nahi o ana ke genoa ke ave.
0: Me ke mele o